0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Bil, ya? Semalam apa ikut semua antar?
3: 50 ya Pak.
2: Hah?
3: 50
2: rombongan atau dewean?
3: Rombongan.
2: Mau ternonon dia iku?
3: Di hotel.
2: Loh?
3: Mungin.
2: Loh, iki cekin yang hotel?
3: Kapan?
2: Kemarin?
3: Iya.
2: Loh, waduh, kau iki cekin yang hotel?
3: Loh, ngatur keluarga, keluarga, iku nih.
2: Siapa ya?
3: Kondok kerja, itu apa?
2: Iku kan jemput nang diku.
3: Nang kantor ya?
2: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
3: Nanti di kantor.
2: Loh?
3: Kondok kerja.
2: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
3: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
2: Allahu Akbar! Kok yuk ngini kelakuanmu, aku gak mau anggap?
3: Ya Allah pak, aku gak betul lillahi ta'ala.
2: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo? Mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu? Online-online. Pantes aku budan lubang darah gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
3: Iso apa coba? Aku tak tahu kok bingung.
2: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki. Papakan aku saiki.
3: Waktu pak aku isi nang pasar turi ya.
2: Loh, kok niku lapo nang pasar turi? Jemputan saiki aku lagi di stasiun Gubeng.
3: Lalalalalala. Kok ada temen? Lagi seolah penumpang ini pak.
2: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mau beli jalanku iki siapa sih bayar penumpangmu?
3: Waktu pak aku bego sih pak kalau aku pak.
2: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
3: Terus aku nyambut kayak temen uang.
2: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
3: 10 tahun. Aku kok suwe temen aku kerja 10 tahun gak rasa berarti pak.
2: Loh makanya aku Billy Santoso bulan depan.
3: Lala Billy Santoso, Billy Santoso. Oh jenengku apa-apa Billy Santoso.
2: Loh jenengmu siapa iki?
3: Billy Binar Alamsyah.
2: Billy Binar Alamsyah?
3: Iya pak. Waduh,
2: aku iki telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku iki salah
3: Billy Binar iki. Waduh
2: oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
1: salah sambung ya Nafa.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Banget. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yuhu, Sobat Gen, buat kamu yang emang doyan banget mix and match yang namanya baju, ya. Kalau misalnya pakai ini kira-kira cocok gak sih? Atau pas gak ya sama suasananya gitu? Gak usah ribet, karena sekarang udah ada nih curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku. Muku Toko Fashion Multibrand kini hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Lengkap banget Sobat Gen. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuan Surabaya seperti MSMO, Rurik, Levi's, Club Seru, Osela, Disney, Judy Doll, Unkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000, additional discount 10% untuk belanja minimal 3 pieces, dan tiap minggunya bakal diupdate untuk penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dengan Mbak Alin ya?
3: Iya, dari mana?
0: Dari Cantika, Mbak.
3: Iya, gimana Mbak?
0: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
3: Iya, betul.
0: Oh gitu, udah pembayaran?
3: Ini dari mana ya?
0: Saya Cantika, Mbak, dulu saya bekas orang Mbak. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
3: Iya, sekarang kenapa Mbak?
0: Minimal kalau misalnya lagi usaha, apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
3: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal nih temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
0: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
3: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
0: Lah, kok main kapok-kapok itu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
3: Mbak lucu deh, saya jadi
0: fan. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
3: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
0: Lah,
3: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
0: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Enggak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Ya enggak apa-apa, kita lihat aja nanti.
0: Ya enggak, saya pengen tanya, makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.
3: Mbak, udah marah-marahnya udah.
0: Ya enggak, saya kan mau pengen tahu aja Mbak, bye-bye aja begitu.
3: Udah belum marah-marahnya?
0: Ya makanya berapa, saya pengen tahu dikasih paket berapa sih?
3: Enggak Mbak, udah belum marah-marahnya.
0: Udah sih, udah. Mbak emang kontak mulu sama Kemal meskipun itu zaman kuliah? Apa mantan pacar kali?
3: Tunggu, ini siapa nih? Gue curiga deh.
0: Enggak, Mbak, sekarang gini deh. Saya tanya aja, berapa sepaket, saya pengen tahu, udah begitu aja.
3: Enggak, ini siapa nih?
0: Kan tadi saya bilang saya Cantika. Udah, mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
3: Bintaro, Mbak.
0: Bintara, Bekasi, ah.
3: Bintaro.
0: Ya, saya salah orang dong. Saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di Gen FM!
3: Oh, mau. Gue udah kepancing di
0: depan. Lu sih, pakai bilang mantan pacar, ah.
3: Kurang ajar.

0: sejati.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

three. Come on, girl.

0: sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sab ini lho mau ngambil raket itole sing tokat warna pink ku lho Mas. Ono rendo-rendoe Mas.
1: Rendo-rendo.
0: Iya.
1: Enggak pernah nyimpen e. Kai joli ae pun kula joli mawon.
0: Mas, masalah iku ake kenangan iku teko mantanku Mas, aku gak gelem dijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendoe pisan iku lho.
1: Itu kan tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
0: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
1: Yo tau sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
0: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek dhek e? Oh, dhek mbujukan mbek aku kok.
1: Mbujukan piye?
0: Se Mas, kok aku jadi curhat sampai sampean yo iki. Pokoke aku kepengin balik nur rakete.
1: Gak masalah Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, ya apa? Aduh, bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
0: Saya itole pisan lho ya?
1: Ya.
0: Ano foto yang mantanku pisan lho nukunu, no itole ku?
1: Nah terus aku oleh fotonya dikondi, mau bisa pake foto kue ta?
0: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA. Ya. Prinen lho Mas, ojo lali.
1: Ya, rapopong.
0: Tak parani sampe saya engkau ya? Tak joko lho?
1: Loh, langsung sekarang.
0: Loh, ya iyalah.
1: Wah.
0: Tak parani, ya, nang tol waru, ya, joko nang kono.
1: Loh, kok nang waru?
0: Loh, oh sampe tugas nang waru kok?
1: Lah, aku nang kejabaran dua Mas.
0: Loh, bukan daerah waru itu Mas, yang pintu keluar itu.
1: Bukan Mas.
0: Wong penjaga tol iki sawang lera ini podo kabeh. Aku mek ngelu iki Mas, Mas.
1: Ya, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
0: Ya Allah Mas, berarti Mas Alvin masuk salah satu
1: kenapa? Jadi aku lu ngruwono iki. Jalan gerdu. Ampam.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.se.
4: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
5: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. I better yet.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapken juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Pagi.
2: Pagi. Dari Kawahar Ben Hill. Dengan Mas Jabar?
3: Iya benar, saya sendiri.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kedengeran nggak?
3: Kedengeran Pak, kedengeran.
2: Halo, ya. Halo.
3: Kedengeran Pak, iya kenapa?
2: Oh, kedengeran, oke. Muhammad Al Jabar.
3: Iya.
2: Panggilan?
3: Jabar.
2: Punya adik kamu ya? Jatim ya?
3: Bukan.
2: Oh, bukan. Kamu tanggal 8 Februari betul?
3: Iya, betul.
2: Ah, gini. Untuk tanggal bisa pindah enggak ya?
3: Wah, enggak bisa, Pak.
2: Bisa ya?
3: Enggak bisa.
2: Oh, bisa.
3: Enggak bisa. Ya, saya bilang tadi enggak bisa.
2: Iya, enggak.
3: Enggak.
2: Oke, enggak bisa. Pindah jam.
3: Enggak bisa lah, Pak, itu.
2: Karena rame banget.
3: Enggak bisa. Sesuai yang kita sepakatin aja, Pak.
2: Berarti jam 1 ya?
3: Jam 11.
2: Satu deh. Rame banget ini. Rame banget.
3: Enggak bisa, Pak.
2: Kamu lagi nikah Februari. Karena di hari itu, saya enggak bisa nyebut nama, tapi ada orang penting Republik Indonesia yang mau nikah anaknya.
3: Terus?
2: Karena kamu enggak bisa pindahin tanggal dan jam kamu, ya udah. Penghulunya tetap datang, tapi waktunya enggak lama. Enggak apa-apa enggak? Kan kamu jam 11. Nanti Pak penghulu tetot-tetot pakai full rider nyampe 5 menit jalan lagi. Ya?
3: Ya udah, Pak.
2: Nah, Ustaz Toto udah ada di sini. Kamu dites dulu, bisa enggak? Baca pas ijab kabulnya cepet. Coba ya. Bentar. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya. Ini anaknya, Pak Ustaz. Namanya Jabar, Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, Mas Jabar, ini kita langsung cepet aja prosesinya. Karena kan dalam pernikahan itu yang penting kan adalah ijab kabulnya. Kalau bisa Mas Jabar ini mengucapkan ijab kabulnya itu dalam satu tarikan nafas. Kita coba, gak apa-apa Mas ya. Saya terima nikahnya, nama pengantin perempuannya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut tunai. Itu satu tarikan nafas Mas ya.
3: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yuk.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Oke. Boleh agak cepetin dikit pelafalannya, dipertegas lagi.
3: Tap.
4: Oke. 1, 2, 3. Monggo.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut bayar tunai.
4: Sebentar. Kalau bisa Dinda Lestari binti. Nah itu. Jadi agak jelas pelafalannya. Boleh ya Mas ya, sekali lagi.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan makanan tersebut tunai.
4: Tunai gitu, tunainya yang tegas Mas ya, biar semuanya tahu kalau ini cash dan gak ngutang Mas ya.
3: Ya.
4: 3, 2, 1.
3: Saya terima nikahnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan makanan tersebut tunai.
4: Oke, ini aman Pak ya?
2: Aman.
4: Ini sudah dilatih, sudah oke ini. Monggo.
2: Halo Mas.
3: Ya.
2: Berarti
3: ya.
2: Sudah win-win solution ya Mas ya? Pak Ustadz cuma bisa ada di situ 5 menit saja. Karena
3: Mas, bentar nih Mas.
2: Karena Pak Ustadz pun nanti akan dikawal oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy yang akan menjadi timekeeper untuk waktunya biar berjalan cepat dan on time, langsung akan digiring ke acara Bapak. Pokoknya nanti kita langsung nyampe ke Bintaro jam 10 ya Mas ya?
3: Bintaro?
2: Ya.
3: Bukan.
2: Yang mana?
3: Tanah Abang.
2: Tanah Abang? Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Berarti Mas Jabar masuk salah sambung di GDFM.
3: Oh, botol nih.
2: Cengar-cengir dia.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Senin. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo Mas Enwar.
2: Iya.
1: Mas ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Udah dapat Mas sampean Mas?
2: Belum. Kalau spinane Scoopy enggak bisa saya pit aja enggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
1: Iya.
2: Kira misalkan bisa atas nama saya sendiri enggak apa-apa wis nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
1: Iya. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudah kan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh, enggak ada.
1: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
2: Oh, kalau listrik pasti listrik rumah.
1: Iya, air.
2: Oh, itu pasti Mas.
1: Lancar sampean.
2: Lancar kalau listrik.
1: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang ta Mas?
2: Kalau sering sih enggak.
1: Terakhir
2: tadi malam.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar enggak bersihan orangnya.
2: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Nah, terus piye, Mas? Kalau kita AC si motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
2: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
1: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
2: On time lah Mas.
1: On time jam berapa?
2: Ya tergantung juga sih.
1: Tergantung?
2: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
1: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh Mas Yanuar ini on time atau enggak?
2: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
1: Ya kita pastikan. Gimana?
2: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time. Udah saya batalin aja. Saya enggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, yaudah, ya balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai
1: loh,
2: tanda tangan juga.
1: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
2: Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki Mas.
2: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono?
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
3: Salah sambung ya, Devin.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas yang seneng katanya untuk motor, batal, rek.
0: Semuanya, mesti anak GNFM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Pagi. Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi yang punya warkop seblak Andin ya, betul ya?
3: Iya.
2: Tadi malam anak saya kan ngekos tuh di RT 11 Jati Bundar. Habis beli kopi di situ sama Emi, handphonenya ketinggalan. Katanya udah sama istri terus dikasih ke bapak nih, boleh saya ambil?
3: Jam berapa?
2: Kata anak saya sih jam 9 ya. Gitu ya, Mai?
3: Jam 9, iya, istri saya lagi beres-beres tutup.
2: Oh, yaudah saya ke Tanah Abang deh, saya ambil ke bapak, ada di bapak kan?
3: Di mana? Saya jangan megang handphone, masa ada di saya, gimana sih bang?
2: Loh, jadi handphonenya di mana sekarang?
3: Lah makanya kan saya bilang, saya tanya istri saya dulu.
2: Udah jangan pura-pura gak tahu dong, nanti jangan-jangan ditutup telepon, gue telepon lagi gak bisa lagi.
3: Gila ya, di Tanah Abang nih, gue pegang pasar kaki. Gila, handphone lu berapa sih?
2: Anak gua handphonenya boba tau gak lo? Boba anak gua.
3: Gua bayarin.
2: Ini bukan masalah bayarin, masalah kejujuran bos.
3: Iya.
2: Dimana sekarang handphonenya? Atau lu nya dimana gua samperin?
3: Gua di Tanah Abang.
2: Ya udah, berarti ada di lu nih handphonenya nih.
3: Jangan lu nyamperin gue yang
2: samperin. Takut lo gua samperin. Enggak, tapi masa bini lu, Kak? Lu tadi mau ketemu bini lu dong?
3: Iya, makanya kan gue bilang. Makanya gue mesti gue telepon dulu.
2: Sorry ya. Maaf banget nih. Jangan-jangan sama bini lu dipakai handphone anak gue.
3: Gak mungkin.
2: Bini ya kan gua... siapa tahu bos.
3: Bini gue cukup dari gue, gak mungkin kayak begitu. Gila lu.
2: Kok lu belagu?
3: Bukannya belagu.
2: Kok lu belagu?
3: Lu ngenyek bini gue, bos.
2: Gue gak ngenyek bini lu. Kan gue bilang kemungkinan. Kan gue udah minta maaf. Gue gak ngenyek, bos.
3: Lu kenal sama gue kagak, bos. Lu tiba-tiba ngenyek begitu.
2: Loh, bro. Ini simple. Anak gue makan di situ. Handphonenya ketinggalan, sekarang mana? Udah gitu aja. Orang yang ada apa-apanya muter ngomong ya kayak lu. Lagi di sini lah, lagi di situ lah, ada di bini lah, apelah. Emangnya warung lu segede apa? Handphone anak gua enggak kelihatan. Boba Promek, bos. Gede bos itu handphone. Emang restoran lu segede apa? Sushi T, Solaria. Warung. Lu tuh warung doang, bos. Handphone boba harga 25 juta ya kelihatan lah mentereng bos.
3: Ntar gue tanya bini gue dulu.
2: Ini yang kayak gini-gini modus. Begitu tanya-tanya gue telepon gak bisa.
3: Gue tinggal di Tanah Abang bang.
2: Terus kenapa? Mulut Tanah Abang kek? Tanah Kusir kek? Tanah Merah kek?
3: Tanah Kusir kuburan dong bang.
2: Iya.
3: Gue gak kemana-mana, 5 menit gue telepon bini gue sebentar.
2: Kalau misalnya bro gue udah lihat IG lo @
3: Andi Rianto. Dari mana Andi Rianto? Bang Bangtut. Mana gua rubah-rubah lo.
2: Warkop lu kan di Jatiwarna kan?
3: Jati Bundar, Jatiwarna.
2: Ya salah orang gua. Salah. Sorry ya bos ya. Maaf ya bos ya. Gua salah orang, gua salah sambung dan lu masuk salah sambung di GDF.
3: Oh Allah. Gua tahu nih. Kalau Gen FM nih kerjaan siapa nih? Gue tau nih. Lo emang jain gue lo.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Coki sekarang lagi di Star Muku, Pak Wono, Surabaya. FYI, seperti yang sudah kita sounding dari beberapa kali, beberapa hari ini, dan beberapa minggu ke belakang, kalau kita undang buat Sobat Gen buat ikutan challenge OOTD by Muku. Itu dia. Dan gimana keseruan acara kali ini? Benar-benar seru banget. Karena sekarang ini aku bakal ngobrol sama Mas Teguh Yudi Diharsa, as a store leader Muku Pakurna Surabaya. Selamat siang, Mas Teguh.
3: Selamat siang, Mas.
2: Sehat, Mas.
3: Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Iya, Mas, ini benar-benar eventnya keren banget untuk OOTD kali ini. Mungkin boleh dikasih tahu nih tentang Muku sendiri, itu dia, ke Sobat Gen seperti apa sih?
3: Muku itu adalah toko fashion yang sudah terkurasi, baik itu secara pemilihan dari gennya maupun dari stylenya.

0: Mas, karena tadi kan ini kan peserta kan banyak banget nih yang ikutan. Yang boleh ikutan acara hari ini itu siapa aja sih Mas actually? Siap.
1: Yang paling penting hadiahnya apa ini Mas?
2: Nah, jangan khawatir karena di buku memberikan hadiah voucher belanja yang di buku senilai jutaan rupiah.
0: Wow,
1: total jutaan rupiah.
0: Terus kira-kira pencuriannya nanti yang bakal dibeli seperti apa nantinya?
2: Kami akan menentukan dari tema OTD sendiri ya, di antara kreativitas mix dan match-nya serta kelengkapan outfit dari peserta yang dipakai.
0: Oke, siap. Nah, last but not least, ini kan holiday season nih buat keluarga, buat adik-adik sekolah. Ada promo spesial nggak selama holiday season ini di Muku Pakuwon Mall Surabaya?
2: Ada.
0: Langsung

Curated by Muku yang selalu kasih penawaran harganya benar-benar luar biasa. Coki pamit dulu langsung dari Muku Pak Ponpo Surabaya, pasti cuma di Gen 103 Satria FM. Bisa banget.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, Mas Andi.
1: Ya.
2: Pagi,
1: ya.
2: Dapat nomor telepon dari Kang Trai nih.
1: Oh iya.
2: Lagi sibuk nih, Mas.
1: Lagi santai aja sih.
2: Lagi santai aja, Mas Andi. Gini, kemarin saya kan juga kebetulan datang ke nikahan di Cikarang tuh kemarin. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya ngelihat situ lagi manggung kemarin. Terus ya, saya tanya sama Kang Trai, saya tuh ada acara hajatan.
1: Iya.
2: Acaranya di rumah. Hajatan sunatan anak.
1: Oh, aja
2: terus. Nah, tapi gini masalahnya, anak saya pasti kan maunya lagu-lagunya anak-anak.
1: Ya.
2: Yeah. Saya kan susah nyari band anak-anaknya nggak. Coba pas ada band anak-anak kan nggak mungkin.
1: Gak ada ya. Iya ya.
2: Biar anak saya juga happy gitu ya. Bisa nggak nih Mas Andi kalau pakai seragam SD panggungnya?
1: Panggungnya pakai seragam SD, iya. Lagu yang bakal dibawain.
2: Enggak, kalau lagu kita enggak oprak-abrik.
1: Oh, iya.
2: Gitu, itu aja. Lagu mah kita bebasin ya, jangan ada kata-kata kasar. Acara masih nanti tanggal 16, abis Jumatan lah acaranya.
1: Gitu ya.
2: Nah kan pas tuh, Agustusan, pakai baju SD, kalau bisa lagu-lagunya lagu-lagu, ya biasa lagu-lagu anak-anak lah. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
1: Paling diobrolin dulu sama
2: boleh.
1: Tentang jadwalnya sih.
2: Iya.
1: Nanti saya paling kabarin balik lah.
2: Kalau Andi sendiri kira-kira kalau lagu-lagunya apa nih kira-kira? Sebutin tiga ya kira-kira apa yang cocoknya?
1: Lagu Merah Putih gimana?
2: Merah Putih.
1: Iya. Paling kayak gitu.
2: Yang kedua bendera lagi boleh gak?
1: Yang mana tuh?
2: Susu saya, susu bendera. Oke. Satu lagi kira-kira apa lagunya nih?
1: Apa ya?
2: Garuda.
1: Nah, Garuda juga bisa.
2: Coba. Garuda di dadaku. Sekarang kita ngomongin harga nih. Kalau untuk tanggal segitu, kalau misalnya bisa, berapa nih fee-nya?
1: Kita masuk di 700 per manggung.
2: Tiga hari ya mau 700?
1: Enggak, paling
2: 3 hari 700. Oke.
1: Sip. Per harinya maksudnya.
2: Jadi kalau misalnya udah 3. Oke nih, kita saya transfer sekarang 3 hari 700. Mantep nih Mas Andi ya.
1: Tapi enggak,
2: saya maksud kirim saya, sekarang nomor rekeningnya ada?
1: Paling enggak maksud saya tuh
2: 700.000 3 hari.
1: Paling saya ngobrol 3 sama band dulu.
2: Boleh. Tapi ini luar biasa loh.
1: Enggak, maksud saya per hari.
2: Iya, saya paham. Jadi kan per hari dibagi 700 bagi 3 ya. Tadi kan saya bilang Jumat Sabtu Minggu, saya tanya berapa nih kira-kira 700. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Di 700 itu maksudnya
2: ya,
1: di
2: 3 hari 3. Kan? Hebat loh Mas Andi nih. Maksud saya kan nih Mas Andi Rianto ya.
1: Bukan.
2: Berarti saya salah orang. Salah sambung. Dan Andi masuk salah sambung di GNFM.
1: Kirain job beneran, ternyata salah sambung.
2: Ya.
0: Semua dia mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak. La la la je.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 dan berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen
0: FM. Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Iya, gimana?
3: Halo, ini untuk yang besok atau bulan April?
2: Oh iya, gimana?
3: Untuk performnya sendiri itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
3: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
3: Oke. Ridersnya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Begitu aja kayaknya.
3: Kita kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya. Nah, nanti di tengah-tengah acara itu kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh. Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu. Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge kayak gitu, tahu kan?
2: Tahu.
3: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, keramas challenge.
2: Apa tuh keramas challenge?
3: Gini, di tengah-tengah acara kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk keramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Tuh. Keramas banget tuh.
3: Banget. Kita kepengen ini kayak
2: itu
3: begitu.
2: Viral banget tuh pasti itu ya.
3: Banget gitu.
2: Boleh.
3: Gitu.
2: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
3: Gini.
2: Daripada
3: kita kan yang 1 jam kontraknya. Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada keramas challenge ini.
2: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja. Tetap. Lu transfer gue aja deh.
3: Tetap.
2: Mau keramas kayak mau apa. Tetap santai aja.
3: Tetap.
2: Boleh bro.
3: Bisa ya.
2: Untung gue anaknya oke aja. Mari.
3: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
2: Amin.
3: Jadi gini loh, waktu nanti keramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
2: Yang mana tuh?
3: Jadi yang Superman.
2: Superman.
3: Iya.
2: Superman tuh yang mana ya?
3: Yang aku bukanlah Superman tuh.
2: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
3: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.
0: Yuk, dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dengan Mas Aris. Saya dari Heidi Helena. Saya dapat nomor telepon dari Mbak Cila.
2: Oke.
1: Saya tuh lagi cari model gitu, Mas. Model buat sampel produk buat kutil di muka sama di leher biar orang tuh kelihatan glowing every day. Jadi memang kita mau bikin skincare kutilang. Kutil langsung hilang gitu. Maksudnya kita pengen yang gampang banget diingat orang. Kita sudah BPOM, terus juga kita sudah ke YLKI sama BMKG juga kemarin kita sudah ituin, Mas. Semuanya benefitnya banyak dari si kutilang ini gitu loh, Mas.
2: Itu target untuk bisa menghilangkan kutilnya berapa lama, Mas?
1: Kalau kita kan emang sengaja namanya kutilang kan. Kutil, hitungan hari langsung hilang. Paling cepat kita targetnya memang 3 hari, Mas. Gitu.
2: Oke.
1: Kalau perpanjangan waktu paling lama kira-kira 10 hari. Tergantung tap-tapnya kayak gimana sih. Makin banyak di tapnya itu, makin banyak untungnya kita, Mas. Gitu, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu.
2: Oke, berarti ini produk ini sebelumnya udah pernah ini belum? Ada yang coba belum?
1: Nah, ini kan sebenarnya kan kita mau cari model. Sekalian kita mau cari sampelnya gitu loh untuk produknya. Jadi masih tinggal double job lah.
2: Double job ya? Pengen tahu dulu nih dari sisi komposisi.
1: Oh, boleh.
2: Produk itu.
1: Iya, iya. Komposisinya, gramasinya kita semuanya lengkap. Ini Bibi Noni mau penjelasin lagi.
2: Oke,
1: langsung sama Bibi ya, Bi.
3: Halo.
2: Halo,
3: apa kabar Aris ya?
2: Baik.
3: Oke.
2: Okay. Gimana kabarnya Bibi?
3: Baik. Aku langsung ke poin aja. Aku pengen tanya dulu, kamu kudet nggak?
2: Enggak lah.
3: Berarti kamu nggak kudet ya? Kudet itu adalah kutil deret.
2: Oh, enggak, saya kira kurang update.
3: Oh, enggak. Yang kedua adalah, kamu kudeta nggak?
2: Kudeta apa tuh?
3: Kutil daerah tangan.
2: Enggak.
3: Aduh, kurang ya. Yang terakhir adalah kuntet.
2: Apa lagi itu?
3: Kutil daerah
2: Ayo.
3: Cocok ini mah. Jadi ini aku kasih tahu aja, aku 1 menit kasih tahu ini apa komposisi, karena ini penting aku kasih tahu ya. Karena kamu sebagai sampel dan juga model nanti kalau kamu cucok sama kita, kamu kan harus jadi model, tapi kan sampel. Tapi apapun yang terjadi sama kulit kamu bukan tanggung jawab kita. Kita harus approve itu dulu ya. Tapi aku jelasin dulu apa aja isinya. Ada ketumbar, jinten, kemiri, kaldu bubuk ya. Itu secukupnya juga ada lada, kelapa parut, daun jeruk, kapulaga, cengkih, lengkuas, daun salam, serai, terus dipotong-potong sama jahe, bawang putih, santan encer, dan juga santan kental di dalamnya juga ada, ditambah 1 kilo daging sapi.
2: 1 kilo apa, sorry?
3: 1 kilo daging sapi. Dimasak, slow cook, kurang lebih 8 jam ya. Itulah isinya. Jadi kalau kamu oke, kita ngomongin harga. Aku kasih harganya sekarang per pos ya, 4 juta. Karena kemarin udah ada yang bukan tanggung jawab kita. Tadinya kutilnya 0,3 mili, terus tiba-tiba kutilnya jadi 30 cm. Gedong ya, Nek. Itu namanya gedong-dong. Kutil gedong-gedong. Oke, aku kembalikan langsung ya sama teman aku ya. Kalau kamu iya apa enggaknya ya.
2: Oke.
3: Kayaknya oke deh, Nek.
1: Oke, baik. Gimana Mas Aris?
2: Saya tuh tertarik gitu kan, ada informasi tadi.
1: Oke, Mas Aris Rahman?
2: Saya seorang nih kayaknya nih.
1: Ini bukan Mas Aris Rahman ya?
2: Bukan.
1: Bibi gimana sih?
3: Salah ya, Bo? Salah sambung ya, Nek?
1: Iya.
3: Berarti Aris masuk salah sambung di Gen FM!
2: Apa Anda?
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Big Week, ini baru bengkel.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Yuh, Sobat Gen, buat kamu yang emang doyan banget mix and match yang namanya baju ya. Kalau misalnya pakai ini kira-kira cocok gak sih? Atau pas gak ya sama suasananya gitu? Gak usah ribet, karena sekarang udah ada nih curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku, Muku Toko Fashion Multibrand kini hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Lengkap banget Sobat Gen. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuan Surabaya seperti MSMO, Rurik, Levi's, Club Seru, Osela, Disney, Judy Doll, Unkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000, additional discount 10% untuk belanja minimal 3 pieces, dan tiap minggunya bakal diupdate untuk penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian, untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: at Gen 1031 FM SBA.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
3: Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Dini.
2: Bukan Bu Dini, Kai.
3: Oke, Ibu Dini ada?
2: Ada, lagi mandi.
3: Lagi mandi, berarti tidak bisa saya telepon ya?
2: Iya.
3: Kira-kira saya bisa telepon berapa lama lagi ya, Dek Kai?
2: 50 jam.
3: 50 jam, itu kalau mandi 50 jam ngapain aja Kai?
2: Mandi, sabunan sama sampoan.
3: 50 jam?
2: Iya.
3: Lama banget. Berarti saya estimasi saya bisa telepon baru 2 hari lagi ya?
2: Iya.
3: Oke, baiklah. Saya akan telepon 2 hari lagi kalau gitu ya. Oke, nanti saya telepon lagi ya. Halo, selamat pagi. Ya. Ibu Dini, saya dari Dinas Sosial, Ibu.
4: Ya.
3: Ibu Dini ini adalah istri dari Pak Tony ya, Ketua RT ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Pak Tony kan saya telepon nggak bisa-bisa nih, Bu. Ini kita dapat informasi, ada sekitar 4 atau 5 kepala keluarga, 3 kakak di sini tidak dapat bansos.
4: Terus nama siapa ya?
3: Itu konfidensial Ibu, tidak bisa kita kasih tahu, nanti kesannya ngadu. Yang ngadu, ntar Ibu marah loh, Ibu datengin rumahnya. Pak Tony, ini ada beberapa kepala keluarga yang tidak disampaikan atau tidak diserahkan atau gimana Bu bansosnya Bu? Dimakan sendiri gitu, mohon maaf, ditil apa gimana Bu?
4: Ya Allah, amit-amit. Gak ada data bansos itu,
3: ini
4: kasih 2.
3: Nah, 5 kan, 5 kepala keluarga ya Bu ya, 5 kakak ini kan gak ada nih Bu. Ada 3 juga keluarga yang isinya gak lengkap Bu. Ibaratnya, aduh bahasanya gak enak, tapi saya sebutkan sama Ibu ya.
4: Ada.
3: Penyelundupan.
4: Tapi gak ada.
3: Penyelewengan.
4: Tapi.
3: Penyalahgunaan.
4: Bapak ya, namanya siapa Bapak?
3: Rudy Effendi Bu.
4: Oke, Pak Rudy, saya jelasin gak ada. Man. Dari kelurahan hanya dapat 2.
3: Maksudnya gini Bu ya, mohon maaf ya, ini... Halo, dengan Ibu Dini?
4: Iya betul, dari...
3: Iya Ibu, saya dari Rudy Bu yang kemarin kita
4: sudah
3: ngomong...
4: saya jelaskan.
3: Tapi di sini datanya nggak gitu Bu. Jadi gimana ini Ibu? Ibu bisa hubungkan saya dengan suami Ibu nggak ya? Karena ini telepon nggak bisa-bisa nih Bu.
4: Sekarang Bapak coba cross-check dulu ke kelurahan ngasihnya berapa ke RT. Karena di RT saya itu hanya 2. Dan 2-duanya sudah didistribusikan. 1% pun, 1 butir beras pun tidak saya terima. Kalau Bapak masih menuduh berarti Bapak sudah fitnah.
3: Ini
4: zolim sama saya. Udah itu aja, saya cuma sampai situ bisanya. Jadi kalau Bapak misalnya masih mau marah-marah, mau fitnah, silakan, itu hak okay. Bapak.
3: Biar kita tidak saling menuduh Ibu, saya nanti akan konfirmasi sama Kelurahan Jati Jajar.
4: Jati Rahayu, Jati Jajar.
3: Sebentar, suami Ibu namanya Pak Tony Sianturi kan?
4: Iya, tahu gelap.
3: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu Dini masuk salah sambung di
5: Gen FM.
0: Ya salam, astaga.
6: Ini ada Kemal, ada Sinyo dari Gen FM, Bu.
3: Ibu dikerjain, Ibu.
6: Yang ngerjain suaminya sendiri.
4: Astagfirullahaladzim, bener-bener. Ini tersayang luar biasa Anda.
3: Ini for your information Sobat Gen, ngerjain korban ini 3 hari.
6: Benar.
3: Gokil ya.
6: Salam buat anaknya ya, si Kai. Lucu banget. Angkat telepon mulu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Halo?
3: Ya?
2: Pak Zaki?
3: Ya?
2: Pak Zaki, now you where?
3: Apa?
2: Now you where, Pak Zaki?
3: Aku di sini, Louis.
2: Long, I waiting you.
3: I am not speaking English. What this is?
2: I am Jason.
3: Jason?
2: Yeah, Jason.
3: Jason?
2: Jason?
3: I am in St. Louis.
2: Loh, St. Louis di mana, Pak?
3: Polisi istimewa.
2: My daddy stuck call you.
3: What daddy?
2: Papi Ivan.
3: Enggak nelpon. Ini Andi dah, Andi.
2: Jason.
3: Jason Alexander.
2: Yes.
3: Jason apa Jordan?
2: Jason.
3: Sebentar.
2: English please, I don't understand.
3: I am not speaking English.
2: Talk to me, ya, lil.
3: Lil. Aku enggak bisa bahasa Inggris.
2: Saya bahasa Indonesianya campur-campur.
3: Terus?
2: Bapak ambil barang saya.
3: Di?
2: Berdima, ya, di Dian Istana.
3: Dari Dian Istana dibawa ke
2: New River.
3: Di mana itu?
2: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
3: Baru.
2: River.
3: River. Tak ngerti aku.
2: Water.
3: Air mengalir. Terus?
2: Terdet. You go long.
3: Apa itu?
2: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
3: Kenter. Anyut. Kalianya.
2: Nah, you know that.
3: Ya.
2: That you know.
3: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
2: Yes.
3: Sama?
2: Teacher.
3: Sama teacher. Teachernya namanya?
2: Paul. Yes, Mr. Paul.
3: Mr. Paul. Les apa kamu?
2: Mandarin.
3: Les Mandarin?
2: Ya.
3: Sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
2: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
3: Terus? Nah, disalahkan gimana?
2: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
3: Yeah. Gak ngerti aku maksudmu.
2: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami ngelindungi me. Me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
3: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
2: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
3: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
2: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
3: Siapa Mbak Sinta?
2: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
3: Kantor mana?
2: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
3: Di Penogoro?
2: Iya.
3: Ngawur, re.
2: Kok ngawur?
3: Elah, prep.
2: Loh, kok prep?
3: Kamu nyari Zaki siapa sih?
2: Zaki Abdullah.
3: Zaki Abdullah, cari. Yee, ngawur. Tuh.
2: Salah berarti?
3: Preketek.
2: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Rafa.
3: Mantep lah.
0: Semuanya, bestia Rangkaian FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Halo? Selamat pagi.
5: Iya, iya.
4: Dengan Mbak Maya ya?
5: Iya.
4: Saya Siska. Ini mau pesen nasi goreng. Katanya langsung aja ke ownernya.
5: Ah?
4: Iya, saya dari salah satu partai di Jakarta. Ini saya kebetulan mau bikin acara. Jadi iya. Acara tuh rencana kita hari Minggu tanggal 18.
5: Oke.
4: Nah ini kan karena partai kita kan memang meskipun partai baru kita udah punya 2000 anggota. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, kalau Mbak Maya partainya warna apa?
5: Waduh, saya tidak mengenal partai ini.
4: Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Mbak Maya, jadi kan nanti tanggal 18 itu rencananya kita mau pakai tenis indoor Senayan. Nanti rencananya kita kan juga akan sekalian ini, semacam bakti sosial gitu. Jadi nanti kita akan juga membagikan makanan, terus juga kita akan membagikan kaos, sama kita akan membagikan amplop-amplop gitu. Buat saya ini kan emang seleranya agak-agak absurd dikit gitu ya. Kan saya tahu kan nasinya kan nasi gorengnya biasanya kan ada cumi ya, sambal mata. Bos saya minta ini, nasi goreng sticky rice.
5: Nasi goreng
4: mango sticky rice.
5: Mango
4: sticky rice.
5: Sticky rice.
4: Udah pernah ke Bangkok dong?
5: Nasi ya. Gorengnya pakai ketan.
4: Pakai ketan apa coba?
5: Ketan putih kan?
4: Ketan putih bener. Kalau ketan hitam bubur kacang dong.
5: Iya, kalau hijau kacang hijau.
4: Bener pinter. Anak siapa sih Mbak Maya?
5: Anaknya bapak saya.
4: Iya bener juga. Bapak kan agak turunan Thailand. Jadi minta nasi gorengnya memang pakai yang ketan. Terus abis itu ada mangga potongnya juga. Tetap pakai ayam, pakai bakso, gak apa-apa.
5: Crackers meriah juga ya? Ada.
4: Meriah banget. Bapak pengennya untuk anggota semua 2000 dikasih nasi goreng mango sticky rice.
5: Gak dibawa ke Thailand aja sekalian gimana?
4: Ya masalahnya kan kita di sini kampanyenya. Kalau kampanye di sana agak repot juga nanti anggota kita. Sawadikap, halak taknoy, halak tanap. Nah nanti bapak juga pengen ada dipping sauce. Nah dipping sauce-nya itu flak santan yang buat mango sticky rice. Jadi tuh rasanya benar-benar berwarna.
5: Goreng.
4: Sama kayak partai kita gitu loh berwarna.
5: Ini partainya namanya partai Sawadikap ya?
4: Gak boleh di-spill dulu dong. Berapa satu porsi ya?
5: Kalau dengan mango sticky rice kayaknya harus berlipat-lipat ganda ya ini ya.
4: Ya berapa?
5: Ukuran gitu-gitu ya.
4: Boleh, boleh. Tapi kalau bisa juga.
5: Kalau 2000 juga kayaknya nyerah deh. Pegawai saya ntar tangannya bisanya tengewer-ngewer.
4: Loh, ini saya dapat referensi katanya Mbak Maya bisa ambil partai besar. Kok belum apa-apa, belum udah menyerah duluan?
5: Bukan menyerah ya, besar sih, tapi juga enggak 2000. Terus enggak juga pakai nasi goreng mango sticky rice.
4: Nah, ini namanya tidak bisa memuaskan keinginan pelanggan dong.
5: Karena tidak sesuai dengan apa yang kami jual.
4: Berarti Mbak Maya tidak bisa menerima tantangan. Kalau kita kan harus adapt.
5: Saya cuma terima duit, gak terima tantangan.
4: Nah itu dia, terima duit ketika sudah menerima orderan dari kita. Masa begitu doang lembek? Masa begitu doang lembek? Nih saya kasih tau ya.
5: Iya.
4: Mbak Maya Sari Bakti kan?
5: Maya Sari Bakti yang punya bus.
4: Ini Maya Sari siapa?
5: Maya Sari Madu.
4: Nas, golin. Yang itu, nasi-nasi goreng pakai topping pemain bola.
5: Nah, bukan ya, ini udah dikerjain.
4: Saya salah orang nih.
5: Kerjain, Mbak.
4: Saya salah sambung nih. Dan Mbak Maya masuk
5: sambung.
4: Salah sambung di Gen FM.
5: Siapa yang kerjain gue? Silo ya. Makasih ya. Saya Gen FM ya.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lo.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayam mie sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
2: Anakku setelah makan ayam mie sampean kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus enggak maksudnya itu kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga enggak?
2: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serempetnya sampean?
1: Kalau sambalnya enggak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
2: Nah, iki saja nih Mas, iso masak apa enggak gitu loh Mas?
1: Loh, bukan masalah pintar masak atau jebukannya Pak. Kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
2: Enggak dicampur macam-macam tak Mas?
1: Enggak, saya enggak campur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak enggak apa-apa kan?
2: Saya enggak apa-apa. Anak saya perutnya sampai brodol amsyong aku iki Mas.
1: Itu sambelnya Pak.
2: Nah.
1: Kalau misalnya enggak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti enggak cocok sama sambel kita gitu.
2: Sebentar.
1: Loh Pak.
2: Mosok sambelnya dikai balsel Mas sampean Mas?
1: Tuh, dicampuri gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo enggak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
2: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
1: Ya udah Bapak silakan ke sini aja enggak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
2: Boyong ini lah Mas. Lek misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan ngono lho dari tempatnya sampean iki. Boyo dikai asuransi
1: gimana?
2: Atau dikasih oralit ya atau ya apa?
1: Enggak, semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga misalnya kita pisah sambelnya.
2: Kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu lho. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cegah campur dedel duel lho Mas.
1: Enggak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
2: Loh Mas, iki dikandani ulangganku biasanya angkringan iki kok.
1: Ini bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
2: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
3: salah sambung Gen FM.
1: Betul lo anjene.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak

0: Tirto IG 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu RT, Bu Sri.
3: Iya, betul.
0: Bu, ini Ibu Sela dari Blok B.
3: Bu Sela Blok B, oh iya Bu. Iya Bu, gimana?
0: Iya, biasa mau ngobrolin sedikit ini soal Pak RT.
3: Pak RT?
0: Gimana? Bapak kenapa sekarang, maaf, jadi galak banget sama anak-anak ya?
3: Hah, galak gimana Bu?
0: Jadi nih sebenarnya kejadiannya udah 2 hari yang lalu. Cuman kemarin sore anak saya baru laporan. Bunda, kok habis dimarahin sama siapa? Sama Pak RT, katanya begitu. Terus saya bilang kenapa? Kamu nakal kali, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak Bunda, orang kita lagi main. Terus suruh diem lah ya, jangan berisik gitu. Saya iniin dulu anak saya nih, saya sidang. Kamu nakal gak? Enggak Bunda, aku tuh emang lagi main doang. Terus habis itu main petak umpet segala macam. Dia malah, hei jangan berisik dong gitu. Dia niruin, anak-anak kan gak mungkin bohong Bu. Gitu loh.
3: Dimarahinnya dibentak gitu.
0: Iya, dibentak-bentak.
3: Tapi benar Bu, itu suami saya. Soalnya suami saya tuh gak mungkin galak kayak gitu.
0: Iya. Bukannya saya ngebelain anak saya nih, saya tahu banget. Saya bingung kalau misalnya saya nggak ngomong, nanti nggak ada solusi apa-apa gitu.
3: Ya nggak, soalnya saya masih agak ragu gitu loh Bu, ini tuh benar.
0: Astagfirullahaladzim Bu RT, anak kecil nggak pernah bohong. Anak saya tahu kapan dia bohong, kapan dia ini, kan dari gestur kelihatan.
3: Gak mungkin, galak-galak Bu, saya bertahun-tahun Bu sama dia Bu.
0: Enggak, saya jadi mikirnya gini, ini kenapa semua lagi musim apa RT-RT galak gitu, kayak yang lagi viral-viral kayak gitu maksudnya?
3: Enggak Bu, gak mungkin, lah. Aduh suami saya gak mungkin kayak.
0: Ya Allah ya Robi, ini udah selain dibentak-bentak, jangan pada berisik, padahal itu waktunya sore. Orang udah pada pulang ngaji kok anak-anak jam 5. It's okay kalau misalnya ditegur waktunya yang tidak pas. Ini disuruh push up Bu RT.
3: Gak mungkin Bu, aduh gak mungkin.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Aneh-aneh kayak gitu, percaya Bu, saya bertahun-tahun sama suami saya.
0: Terus saya gak percaya sama anak saya gitu. Anak saya bohong Bu RT.
3: Iya Bu, makanya saya emang ragu banget.
0: Astagfirullahaladzim. Omongannya deh nih sama si Dede, Randy, tuh ngomong tuh.
4: Halo Tante.
3: Halo.
4: Iya sih om, galak banget Tante. Kemarin aku suruh push up.
3: Ini siapa? Halo,
4: aku
3: ini?
4: Suruh push up udah gitu. Aku kemarin suruh jumping jack koprol. Gara-gara aku terlalu berisik. Aku takut sama om Tante. Aku takut.
3: Ini yang mana sih?
4: Om galak banget.

0: aja komplek mana.
1: Bu RT tuh, anak saya Randy jadi trauma.
2: Bu, biar ini gak kepanjangan, biar kita juga semuanya sama-sama baik. Kita ketemu aja, Bu, kita ngobrol. Oh,
1: boleh, boleh. Gak, sekalian gini, kan istilahnya gak percaya nih, cuman omongannya dari anak saya.
2: Yaudah.
1: Nanti biar saya bawa aja sekalian tuh.
2: Bisanya nanti.
1: Ada Randy tuh, ada Bu Randy, kan ada si Dino, terus ada anaknya Bu Ita juga, ada si Farel. Saya bawa aja langsung ke balai warga, gimana?
2: Di mana, Bu, sorry?
1: Ke balai warga lah, Bu RT.
2: Yang mana ya, Bu? Balai warga? Nggak ada balai warga di sini.
1: Gimana Halo? Sih, Bu RT? Bu RT Sri Rahmawati nggak tahu ada balai warga? Gimana sih bininya Pak RT Banyu?
2: Pak Bayu, Bu. Salah, Bu. Ibu salah RT kali ini.
1: Bu Sri Rahmawati kan bininya?
2: Bukan, Bu. Saya Sri Rohayati.
1: Yah, saya salah orang, Dek. Saya salah sambung. Ibu masuk salah sambung di Genapa! Ya Bu RT, dia sampai speechless duluan. Galak banget lakinya, suruh push up.
3: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: 그러니까 몸이 노랑노랑스럽니까.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Gen, 103.1 FM. Bisa banget.

0: mau sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Iya, halo deh.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam. Dari mana, Bu?
1: Dengan Ibu Fira.
2: Betul.
1: Iya, ini saya Bu Rahma, Ibu. Dari PIC Al-Azhar, Bu.
2: Oh, gimana, Bu?
1: Iya, ini mau ngomongin soal Arya.
2: Oh iya, ha.
1: Iya, kan kemarin sudah ada tes di Al-Azhar.
2: Heeh.
1: Iya, dan sudah keterima.
2: Oh iya,
1: ha. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Sudah bisa bergabung gitu. Tapi sebelumnya saya juga mau ngucapin selamat dan mau mengucapin permohonan maaf nih, Bu.
2: Hah, kenapa tuh?
1: Jadi sebenarnya memang untuk tahun ini, tahun ajaran baru ini, kita memang mengurangi kuota penerimaan siswa didik baru gitu.
2: Terus?
1: Nah, Arya ini termasuk dari 10 orang anak-anak yang dikurangi kuotanya untuk bergabung di sekolah.
2: Nah, terus gimana? Bukan sih udah bayar?
1: Iya, mohon maaf sekali sebelumnya. Karena kan memang ini dari yayasan juga baru diberitahukan kepada orang tua murid gitu. Nanti soal uang kita akan kembalikan.
2: Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Saya kan udah ini, udah beres semuanya maksudnya.
1: Tapi memang dari 10 orang ini yang dikurangi kuotanya ini sistemnya secara random.
2: Sebentar, Bu. Gini deh, coba saya nanti...
1: Ibu, Ibu Safira tenang dulu. Kalau dari kami sendiri sih memang ada solusi begitu.
2: Gimana kira-kira?
1: Kita akan menambahkan kelas, tapi kelasnya untuk kelas sore.
2: Maksudnya gimana ya, Bu?
1: Jadi ini kan maksudnya yang kelebihan ini kita masukin ke kelas sore.
2: Kan Al-Azhar biasanya kan nggak ada, Bu, kelas sore.
1: Nah, ini justru baru mulai tahun ajaran baru ini.
2: Ini deh, Bu, saya datang ke sana aja deh, Bu.
1: Enggak,
2: saya ngobrol di sana aja.
1: Enggak, maksud saya enggak apa-apa saya berbicara lewat telepon dulu. Maksudnya kan biar kita jelaskan dulu kan prosedurnya seperti apa. Karena memang ini sore spesial, berarti juga lebih intens mengajarnya dan nanti juga tenaga pengajarnya pasti akan diberikan yang spesial. Tapi ada penambahan biaya, Bu. Kalau misalnya memang Ibu mengiyakan, Ibu sudah mengkonfirmasi, saya akan masukkan sekarang ke data. Saya akan input data, saya masukin ini datanya.
2: Bentar, Bu, coba nanti saya ini dulu, saya akan diskusi dulu dengan suami saya gitu. Dulu aja ya, Bu, ya.
1: Tapi kalau dari yayasan ini harus dapat infonya sekarang.
2: Iya, Bu, saya kan nggak bisa memutuskan secara sepihak seperti itu.
1: Gitu. Iya, betul. Iya, maksudnya soalnya gini. Nah, ini soalnya cadangan-cadangannya masih banyak, Bu. Jadi saya juga ini digempur oleh orang tua murid.
2: Cuma gini aja, Bu, dasarnya 10 orang ini apa gitu maksudnya? Kok masa diambil secara random gitu?
1: Iya, benar, memang ini diambil secara acak, Bu, random kayak arisan.
2: Nah kan satu kelas kan nggak mungkin hanya 10 orang, Bu.
1: Kenapa? Tinggal dua lagi, Pak.
2: Mungkin.
1: Jadi kan gini, iya sebentar ya, Pak, ya.
3: Tunggu slotnya, Bu.
1: Iya, satu lagi. Bentar. Ini tinggal satu lagi kuotanya, Pak. Tunggu.
3: Satu lagi,
1: saya cuma butuh Ibu tinggal bilang iya saja. Nanti biar saya input.
2: Bu, nggak, maaf, Bu. Saya nggak bisa kayak gitu. Ini anak ada saya, ada suami saya. Saya nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak, apalagi ada...
1: Oke, berarti ya.
2: Iya, ntar dulu, Bu. Nggak bisa kayak gitu. Saya harus hubungi suami saya dulu. Sedang posisi suami saya lagi di luar negeri.
1: Tadi kan katanya Ibu bilang iya. Ini anak saya, berarti kayak saya bilang iya.
2: Saya nggak pernah bilang iya ya, Bu, ya.
1: Sabar.
2: Iya.
1: Nggak, ini kan tadi saya bilang ini saya tenang, saya kan...
2: Karena Ibu tiba-tiba mendegradasi anak saya, terus udah gitu, sekarang Ibu tiba-tiba saya ada SPP, ada biaya tambahan, saya harus konfirmasi dulu ke suami saya, nggak bisa kayak gitu. Saya akan datang ke Singamangaraja kalau perlu.
1: Hah? Ya, saya dari Al-Azhar Pamulang, Bu.
2: Anak saya nggak pernah daftar di Al-Azhar Pamulang, tahu nggak?
1: Nah, ini bukannya Nararia Naratama.
2: Anda nggak usah main-main ya sama saya, ya?
1: Ya, saya salah orang, Bu.
2: Nggak usah main-main sama saya,
1: Pak. Saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNLP! Orang dari Al-Azhar Pamulang. Siapa yang bilang Alpul sih? Kan nggak pernah ngomong orang, dari tadi. Orang, kita kan nggak ngomong, ya?
4: Orang bilang Alpul?
0: Suwon yo, bestiaran GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut!

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, Mbak Dwi.
2: Iya.
3: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
2: Iya.
3: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
2: Beli.
3: Beli apa ya, Mbak?
2: Beli boneka.
3: Wah, boneka apa, Mbak?
2: Tweety.
3: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
2: Enggak, ada apa?
3: Tak krosek dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
2: Kuning.
3: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
2: Enggak merah, Mas.
3: Enggak berubah warna sama sekali?
2: No.
3: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidur ini nyenyak enggak?
2: Nyenyak? Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
3: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
2: Ora.
3: Enggak yang...
2: Sih, Mas, kok putih sih aku?
3: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
2: Enggak.
3: Kayak bunyi tak.
2: Enggak,
3: cok gak
2: raih, Mas.
3: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamar ini tuh kamu gak paham, Mbak.
2: Oh my God. What happened?
3: Jadi, aku sampai berhenti gini, Mbak, mau cerita,
2: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
3: Enggak, Mbak, saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah gak, Mbak, ya? Keberatan gak, Mbak?
2: Enggak mau.
3: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
2: mama,
3: ini...
2: Enggak mau.
3: Malah Mbak, yowis lah diganti lah Mbak.
2: Diganti?
3: Iya, sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampak digiling yo Mbak.
2: Kan digiling cari nih, please deh.
3: Loh, saya tak kantor sampean kan nampak digiling toh Mbak.
2: Pasar Atom,
3: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu BKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
2: Cucu.
3: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
0: Salah sambung, Genesan.
1: Sama tinggal
0: lagi. Yuk, dilanjutin,
1: manjain kuping sama lagu-lagu enaknya, Genesan.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo,
2: selamat pagi.
1: Uh-uh.
2: Dengan ibu pemilik mobil yang ada di SPBU saya, ibu ya?
1: Oh iya pak, kebetulan mobilnya itu kan travel. Nanti selesai acara saya ambil ya.
2: Waduh, sampai kapan ini ibu mau diambilnya?
1: Hari Kamis saya langsung ambil pak.
2: Ibu kan tahu ini tulisannya di sini SPBU. SPBU itu bukan secure parking buat umum. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk kita semua. Itu banyak.
1: Iya pak, jadi kemarin tuh mobilnya itu kan mati.
2: Mati bu, kijang mati bu.
1: Mati pak, sumpah demi Allah.
2: Ibu jadi kak, udah berapa hari di sini mobilnya?
1: Saya naruh itu malam minggu pak.
2: Iya malam minggu.
1: Belum ada 5 hari pak.
2: Iya betul, sabar kok ibu.
1: Nih kalau bapak.
2: Kok ibu yang malah ngotot? SPBU.
1: Saya gak ngotot pak, saya gak ngotot, dari tadi saya tenang.
2: SPBU.
1: Bapak ledek saya pun tenang.
2: Bukan parkiran, kok ibu yang ngotot?
3: Halo, assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Saya ini temannya yang pas yang kemarin.
2: Bapak, saya hanya ingin berbicara dengan pemilik, itu saja pak.
3: Enggak, maksudnya biar enggak sama-sama emosi kan.
2: Gini, ini kan saya ada truk tangki pak, mau masuk. Kehalang nih itu kan. HSE itu sangat penting dalam sebuah mekanisme pengisian bahan bakar. Bagaimana nanti kalau misalnya karbohidrat ketemu dengan uap dan kemudian api biru itu hadir, itu menyebabkan sebuah malapetaka dan pemerataan pak. Halo, wah saya nggak didengerin.
3: Iya pak, saya dengar pak.
2: Nah kalau misalnya ini nggak bisa, saya telepon DLKLMNOP.
3: Cobain aja pak, bicara terkait SOP pak, bicara terkait
2: kamu
3: SOP.
2: Kamu punya SPBU nggak saya tanya? Saya punya pom bensin di mana-mana pak, Sabang sampai Merauke saya punya banyak.
3: Pak, SPBU itu juga punya area steril mana, saya paham juga. Kita sama-sama cari solusi yang inilah pak.
2: Truk tangki saya nggak bisa masuk.
3: Truk tangki kan bagian depan,
2: Pak. Kalau nggak bisa masuk, kerugian saya sampai hari Kamis siapa yang nanggung?
3: Tempat tangkinya di bagian mana, Pak? Depan, bukan di bagian belakang. Itu mobil parkir di bagian belakang, di depan ATM.
2: Pak, truknya itu lewat ATM.
3: Itu space-nya besar banget itu, Pak.
2: Salah nggak kalau misalnya supirnya mau ngambil duit ke ATM, supir truknya?
3: Bapak kayak mencari solusi, masa sampai logika Bapak kasih logika untuk seorang supir ngambil duit di ATM. Logikanya gimana sih, Pak?
2: SPBU punya saya, tapi Bapak yang ngatur. Nah, ini kijang kapsul pick up kan? Yang di Cipanas kan?
3: Cipanas?
2: Iya, ini mobilnya sudah 20 hari di sini.
3: Oh bukan pak, kita bukan di Cipanas pak, kita di Pondok Gede parkirnya.
2: Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah orang pak, maaf. Dan mobil ibu Yeni masuk salah sambung di Gen FM.
1: Parah pak.
2: Ini namanya beli satu dapat satu korban.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, malam. Pak Agus?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Apa? Kedua pademi, kayak gitu loh, Pak. Nah, jawanya.
2: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak, ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak Agus, saya minta tolong, ya, Pak Agus. Karena masalahnya, isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Nggak puter, ya, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat, ya, Pak. Yang pertama, Pak.
3: Yes.
2: Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh, nggih.
2: Iya. Terus, sepatu PDH.
3: Satu PDH.
2: Ya, security.
3: Yo, okay.
2: Ya, betul. Yeah. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek. Huh?
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya. Yeah. Yeah.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
3: Yeah.
2: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara, sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
3: Rumah sakit 3 kali.
2: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
3: Nggih.
2: Leh.
3: Lah.
2: Ngahdek.
3: Lahdek.
2: Ozok.
3: Ozok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur, duhur.
2: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
3: Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur.
2: Siap-siap ngoten, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
3: Bukan, Dok.
2: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
3: Bukan.
2: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
3: Pak Agus Susanto.
2: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
3: Oh, bukan, Dok.
2: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Generpe.
3: Pak Agus dijembal nih.
2: Mas, iki lho Mas, selamat ulang tahun Mas Agus.
4: Oke, Mas Agus.
0: Gas lagi. Dengar

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Sama Bang Coki ya?
3: Iya, betul.
2: Bang, kenalin Bang, saya Tuti Bang. Saya cucu nenek yang Abang pernah posting Bang.
3: Nenek yang mana?
2: Nenek yang jualan snack, masa lupa?
3: Mbak Jemaah.
2: Ya, itu tahu. Abang udah izin belum nih Bang, sama keluarga saya? Mau posting-posting nenek saya?
3: Nggak, ini maksudnya gimana maksudnya?
2: Ya enggak, saya nanya ini, keluarga kita keberatan gitu. Udah tahu nenek-nenek susah, terus diposting gitu loh. Kayak jual derita orang, begitu Bang. Sekarang kan juga ada undang-undangnya begitu.
3: Terus?
2: Ya Abang mau saya laporin sama keluarga ini.
3: Iya, laporin aja, silakan.
2: Ya Abang gimana sih, kan katanya konten kreator. Kudunya udah tahu dong etikanya kayak bagaimana.
3: Saya laporin aja, kalau enggak ini saya tutup.
2: Ntar dulu, orang belum selesai ngomong. Konten kreator masa kagak punya etika, orang lagi ngomong ditutup, baik. Kalau saya sama keluarga kan ngerasa Abang salah nih. Abang tibang minta maaf aja begitu, susah banget Bang.
3: Oke, minta maaf.
2: Tuh, Abang kayak kagak ikhlas dong. Orang tuh minta maaf tuh bener-bener tulus. Maaf ya deh, Abang gak sengaja posting begitu. Abang jual derita orang lain gitu buat biar angkanya bagus gitu. Enggek apa sih ya? Ya itu dah, biar naik gitu iniannya. Oh, minta maaf dah gitu. Coba dari hati gitu Bang.
3: Ini mau minta maaf pakai bahasa Jepang lagi. Gome nasai tuh.
2: Ngerti aja kagak saya, Abang pakai bahasa Jepang. Emang saya temen Naruto, pakai bahasa Indonesia aja Bang. Kalau udah minta maaf terus saya sampein keluarga saya, udah kagak usah lapor-lapor.
3: Udah bagus, kemarin saya beli dagangannya, gerobaknya enggak saya bawa kabur.
2: Lah, kagak ikhlas dong Abang ngebahas-bahas begitu. Bawa kabur emang Abang begal. Bawa kabur dagangan nenek saya.
3: Ya, seenggaknya meringankan beliau.
2: Bawa kabur mah sama aja gak ngerusak usaha nenek saya.
3: Nanti tiap bulan saya supply.
2: Sombong amat Abang tiap bulan disupply. Orang kemarin juga ngasih berapa ratus ribu sih paling. Kalau mau disupply mah Abang nyari dong. Rumahnya di mana, ininya di mana.
3: Kalau saya tahu rumahnya, ntar saya tembakin flare gun tuh. Biar ntar datang bantuan dari atas, dari pesawat turun tuh.
2: Emang kita pengungsi, main tembak-tembakin aja apaan tuh, jorok banget Abang ngomongnya, gan-gan apaan tuh. Udah minta maaf aja udah, ribet banget dari tadi suruh minta maaf, susah banget.
3: Ya udah, luminasai.
2: Dih, tamit dari tadi gitu-gitu doang, guminasai.
3: Lagi sama neneknya enggak?
2: Kagak nih, saya lagi numpang telepon rumah teman saya, nenek saya lagi keliling.
3: Loh, belum jamnya ini, udah keliling aja.
2: Belum jamnya, emang Abang tahu nenek saya keliling jam berapa? Soto ibet dah.
3: Ya jam 2 biasanya keluarnya.
2: Ya. So tau banget, orang udah lagi ke puskes dulu, sekarang keliling depan puskes.
3: Ya yes, gimana saya sempat nanya jam-jamnya, ntar biar saya cegat tuh.
2: Udah tahu nenek-nenek suka pelupa, lagi kadang-kadang kan dia mau jam 2 kek, mau jam 11 kek. Ngapa jadi Abang yang ngatur sih, udah tiba minta maaf aja sekarang.
3: Ini saya malah mau baikin gerobaknya biar lebih bagus, biar lebih cepet. Boleh gak saya kasih nos gitu gerobaknya?
2: Kasih nos apaan lagi? Emangnya pesanan Gojek?
3: Iya, biar jalannya lebih cepet, gerobaknya saya kasih nos.
2: Apaan sih notes maksudnya Bang?
3: Nos.
2: Biar... Nos apaan Rina, nos?
3: Ya, kayak di mobil-mobil itu, kayak di...
2: Anak saya ngerti Bang, mobilnya kagak punya. Ah, elah, belagu banget dari tadi orang kaya ngomongnya, saya kagak ngerti mulu. Udah tiba minta maaf, susah banget ya Allah. Ribet banget dah, Bang Coki Pardede. Ah.
3: Ya. Bukan Pardede.
2: Lalu Bang siapa emang?
3: Ya.
2: Gue salah orang dari tadi.
3: Ini Coki Maguire.
2: Gue salah sambung dong.
3: Spiderman.
2: Dan Bang Coki masuk salah sambung di
4: Genevieve.
3: Waduh.
2: Ada Sinyorita Mas Astra Silalahi. Sombong banget orang kaya emang bener.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: awak mu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Dengan Mas Imron.
1: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
1: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
1: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum, sampean?
1: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
1: Nggak dapat, kirain nggak, Pak. Apa, Pak?
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean.
1: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
1: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
1: Ya paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
1: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
1: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambak kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
1: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
1: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
1: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti toh, ini kan gunung kan tempat sakral.
1: Iya.
2: Jaluk on sepuro mas ambil sing Joko ini.
1: Jaluk sepuro gimana, Pak?
2: Bali on nang gunung iki. Bali on nang gunung iki.
1: Kerja, nomor perjalanannya, Pak, dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permuda mas sampean mas. Ini by telepon, tapi ya. Saya minta bener-bener akui kesalahan.
1: Iya.
2: Yo jo ngomong ya toh.
1: Iya, iya, Pak.
2: Ngucapna sumpah kita kok ke gunungan iki, Mas.
1: Itu ya apa, Pak?
2: Tiru ono aku. Bandung, Bandung.
1: Bandung.
2: Bandung, Bandung.
1: Bandung, Bandung.
2: Ngadek jejeg.
1: Ngadek jejeg.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Mas sing ikhlas sing ngomong.
1: Bandung, Bandung. Ngadek jejeg. Dodok jedok.
2: Ping telu.
1: Bandung, Bandung. Ngadek jejeg. Dodok jedok. Bandung, Bandung. Ngadek jejeg. Dodok jedok. Dua, Pak. Tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
1: Ya.
2: Ngomong.
1: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
1: Ojo sampai kejedok.
2: Ping telu.
1: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh, Pak.
2: Wes Mas yo, iki terakhir ya. Kali ini Mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik maneh mrene selama 40 hari.
1: Loh, enggak Surabaya, Pak.
2: Loh, yo maaf Mas, berarti Mas Imron masuk.
1: Aku bisa ngerungok neng.
0: Suwon yo, Mas Tiana Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Siapa ini?
3: Aku Renat Mars.
2: Oh Renat.
3: Aku tuh kepengen pakai jasai sampean buat foto.
2: Oh boleh.
3: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
2: Oh boleh. Dimana mas?
3: Di ini. Yellow flower mas.
2: Yellow flower kembang kuning.
3: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
2: Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
3: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
2: Kok nang jerone makam ae mas. Kok elek sambil makan.
3: Kok
2: gak cocok sih. Kok mending digawe koyo gak prewet gitu.
3: Prewet ya, terus.
2: Heeh. Bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa kan pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
3: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas, kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
2: Sorean mas. Pas huruf sih mas.
3: Sore menjelang maghrib gitu tah?
2: Iya.
3: Oh oke okay, oke okay, oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bojoku ya. Tak samperin.
2: Temen nanti?
3: Nang kampusnya sampean.
2: Kampus B.
3: Hah? Apa?
2: Kampus B UNER.
3: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
2: Aku kudu ITS mas.
3: Duh kudu tah?
2: Kudu mas.
3: Lho sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
2: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
3: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau telas. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti iya, mas Bagus ini masuk salah sambungan Genefer.
2: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
0: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen, apa kabar? Hari Senin nih, ayo semangat, semangat semuanya. Ingat, perjalanan menuju kantor kali ini kita harus afirmasi. Semangat kerja, akhir bulan, habis ini gajian. Kita bukan keluarga Raffi Ahmad yang bisa tiba-tiba jadi komisaris. Aku bakal temenin kamu Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti barengan aku Nareswar Lila. Stay tuned.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.